Da bele dok mo yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bele an sen kaminga kwa nama da ngara karul indalang namas ga ngota ngara karul dia nama kiri boto kawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti uda songa an de ngara karang na gar nama indik lekel alem beleng abai gilong banui kirin jaweti nui kering jawati ine ki tabui ki tabu ne ji udon ase pakere nyona ira jaw nui kering na don balji jona ba jilong na ma nui kering jawati na janni marang ala ngi ki din tabu ota na rajere ngan in duo a twin kering ali ilong o in duo ka wel ala mani ai ka duwei in duo ke yura kanni ka duwei na inarang duo al duel alang a ke bilong na ke suring am parabang e ka duwei nama ilaini na in mitil inam bereng dok ki al kau ka ndarenga alan ki ka kau asang kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok den ara kereng el ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bauna je na sa songwa gi si ndalang ka en kwasi songwas in ndalang ins ini ne duo al danger ken aba yei na pingine esi ki britan ne ken ota bawa danya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si dux indelinga indara dus ini kwa kit al ota ngara kerenga riwa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namaze nama duo kerem bele ke jam na ding bara alke bang nadi jalum ke ngara kinge ne liale do bukutsu ala kang nerang no mang kira lain kira kwa dingo rem kwa ambele kira jamba no kwa kana ambele kira jam endalang namani jang no kwa se erdik eleye no jalum ba kai

borolai murude nama era ini ada mitil ingis beleng kidu era lang aba bilong o aba jilon na lole yanni ji alanu kirinyati ji alang kita bubakiran yau ji kaina yau wo alanga jabo udwasi nama era ini dok nasane ne ini mitil i mitil le deng iskwale nama kwa ini do al ke ora toga bamba ke ala bilam na in kangis belen dok emitilin dio ingis belen ki kwa kerngam alanga bilam na ni bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela di azadama du den dio kaske dual bike ele min dokke abana bunyo na babenga kibes yalom ye kai wala ye anin kafi jizeri jitaisen piabo na du alji ke ya burnyo wana zelam baye illa ke ngala ai sikel kring na alkein ne yen ka kawe ila namake bilom awake bilom bas jalom a udonga songa alam bay na indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwa nkilunge alken oreto age ba ne ke mani age nama kanya na taringa kawe ne ke muda kawe a zaman no tulenge lia nama mziyal azay ala kenga na te roksikala nga ki mama nga anya nga kenga ne si yal asa buru kenga ne si yal asa reita kenga da indalang nama junga indalang baye nama buru totok puto say ti kwa nama itakamu tiyan in dai ngore sa songa engam.

na ete na modo kwel alan mitil digin kristin wana embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulleranga jelbo. Na alan inzikagil ine na mayan kwa lompi, lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuruo teripi. Yani lomkwen pi na mas janas kwasi kikuruo teripi. Alan ye kuru ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi. Alan si kwa na kien taringa ala pangagi. Du al den sursi bagipi as sasonga tulei. Alan si kimale jauliti na kilmagi pisi ndela basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alan si taringa nja jau. Alan si taringa nja jalum. Na dokila samalmal madgising jisi udonga jitipia. Marang jisi gis nyinti. Alan ki sejei yin ajamba. Walagal jisi gikuro jiti alangi sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba. Udonga tulengasi jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tulingsi tulaja kila jisigis tulile duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekau. Daendora ade longalan taringa ki malekau. Niki jalung. Na tudinki jarungale tulajam. Lompisi sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringjan dora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi ki kwan taringjan dora. Duong kwe kingasi gis taringa pi. Daile undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingos ki kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas sejein koranga si jabung. Abaji jingo ri it alji lompile yuel. Elabadini, aba udonga si, sa songa puto jel, bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi, bang kaungi nusursi puto gel, nusursi tulle gel.

gunting kurangan jari terus janji kuali gela gela undu lain nasi sasonga dongore indel kurgal lain nasi sasonga dongore indel na dongore jeng ine nama ilong aldu udongasi impi alia kuali songa tulai na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingo kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi juenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ilo utik.

0: balla kan ga jam ko ada en barnaamije o rengudo an jaare na da en barnaamije o rengudo an jaare kerrek bas udo ma tuldo ko ndul na de en kirting na ete na makwel yani anan daing borun kirtingo yani masana ko daim burusi ko lan kabina di en kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog dan junyo ina lombal ke donato gi na ma yidu de en barangu ni na urungo kaldi na kote na sarra e sur kago na ete na makwel alan trik ila en kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tum kari matning kawina donato ke na ine minding zaki ke ina kanji wala kariba nama mayram bana support sa trigani na kan nagal kien gal jam kwa su donga kanet bago majram bana na kwasi donga bani
1: e osina profata donga kanni kan gal jam kwa dal din dio albanes kelbam kan ke lagal kusingi na lompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kan ke kirana lompi jango donga ke kanni anan surma si bagi kana lan it kegal dang idike nas kan jurma surkawa inningi kerre basket kundu lan dang orren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kan nas kaiti
0: tulei na doksi kwasi na jwana gan ma tuwa wo to bale ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam ko ba lai bindel mang dombayin una ko san karabayin na uika azangal daim boru su ko bo idin na kwa dengere nui kai alangis kabe na nama to udo to la kai na ko la landen en kirson azan kwa nyedin elen kalung namas gal kelkam
0: tulei na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama gani ne tirikare na dan tombolin dak dikelkam lalma kayinga na kayin jimo